wa ko ma jibur wa kanka tan ka do ngori ma bo ta ma wa kam bi mon ta ko ngi ko di ko ni gudre ti go to ko di ma jibur wa kanka ta kam ka ko danna wa ka mo nya to ma wa pa ga ko ta ma tan no go ko di par ti go ko ngi ka la par go ko la ko ngi ka tan ka ya wa man la wa do go wa ka ma tan wa par hali wa ti on ma do ti go hali go to ko di amun la ala itam kurang itu no itu din de kunar itu ma majbur kurwan mawlu kala tang tang monita kurang wani kan dona gana de kan kan itu mga badal juga roh ma dona wa kala itu hoda di itu din kurang monita kurwan itu tau ngurus kan dona gana de kan ngurus la kurwe eru kar kurang mga badal juga dano dano ba kurang mana ke kerja itu atas ke kak ni mata di mana kak wani kalau betul kan orang nunggu itu menang mana kalau kan tak tahu jadi kudu angkat bala mereka kurung mereka ini baca juga kudu lawa kang kong tuan mata salami alhamdulillah dano kan kudu menang diri kamar bolong diri kamar bolong mana kami kang Ongo kala gote ko gote ko rabi jeya ti jago kala gudrati salam to narwari kam ti jago

0: español, claro.
1: Assalamu alaikum. Ali Abdul Mire Simbadal Koli Fajur Tari Mrs. Lag Program Kayaku, Ad Mrs. Lag Mihara Organ Maginest them the Suleiman Ali Salam Gwahakiaku. Program Kuria Gingosibani, a Sheikh Abdul Jamil.
0: A Sheikh Abdulaziz Hussein Argon Danwal.
2: Ade Bilkis gave Mamma, Mammaiki, Jinni Kama, Argon of Ahaka the Kamu Midani, me Hagigatuka Argon Mena Warab Boda, Sual Ufede Kame. Insan ke mamma ka jinnye, not bappa ka jinnye vi keep behe. Ehem vedan he me war kuri gaves adi mihar ves ufede swaleng algon midenne vi kuri zamanu gaves mikama behe gotung ilmu veri. Wara tafsil kum waha ka dakka apa hure. Ibn al Arabi vidal wani jinnye na esar menne ki khaa boy hada baike. Adi khaa veni kovves hada baike. Aku tidak nak wani jinni, insi na insi. Eh, nona bayak mihung eba de, bunamu esor menne ki kaya bo hada bay nona, adi kaya bni ko nuata kudin libe bay ves nona. Imun larbi vidal wani miwah kata, migota kabul kurang mihung naki mulhidunne. Eh, wima, imun larbi miwah kata mihenda kakbo wani dalil takke. Husalan jehe jinni ki kabo hada kaveni ko hada ichi take kama ema ibn al arabi liwa fawani ibn masud vidalwiye jinni ge jamaate ma nabiya ge ri ngais denewiye kalek fan go ummat ge mihu kashinna geri bakari ge najihun istinja kon hade ei ega allah subhanahu wa taala timam mihuna rizq debba fawe ade qurtubi ga tafsir ge liwa fawani Ebami hungi keumaka katta masare adi yeribakati gui e sorming sorming janawarta kahada echehikamga. Emi mama nabiya Muhammad sallallahu alayhi wa sallam istinja kurumana kurevi, Rasul sallallahu alayhi wa sallam hadith fulkurevi, e dating tibami hung istinja kur nahadashi, e tibami hungi huanungi kanae. Emi ma awan mena mean dehave eba jinnina insi. Jinni nakibis insin padan kaabo hada echekka adi hama hemme agon menna dalil takun wat qur'anu agon menna sarih kon fennan o e boy shaytanu e ba mi hunge darifas kolo waaka emme agon menna gain dalalat kodde sor menne kibis darifas kole wa baikka de agon menge sawala kam mitanu ga meonnani insin na jinni Kawan kurawidana, hiye, mi wes zamanus suram wahak dakkamu, anna wahake suyuti lewani mi wedana kame ke, mi kuri gawes adi miharus arme dakkamu anna wahak dakke, adi hamu fadeng ibuni tamia wes lew wafawani mi wedana kame ke insi na jinni Kawan kurai, emi huna darim wes libidan emi mauruf, masyur, wahakeke. Eh nama wes, mi befulung eh wahakat dakwa iru wes. Mi gitering, aneh bayaku ilmu eri, mika mana kurum ge iturum, mana wes kurai emi adi mi ege iturum, bayaku idalwani, mi gota kantat ta wahkamu wani bi emi fasada, mujtamu ga fasada bidan kami ke, ehi, kombe mi aku wes. Kalau balik itu ni kahang he, eh nanti bapa yang asli nak kemas bani bi, eh nampun itu dah jinni. Mewah kami kau tang kata ada ishaga imam Malik vidalu, imam Malik vidalu ni timan nanti nafsu wara kabul nukura wara nuruhe kami ke mifat ibarat berukuru anggalak timan nanti kahang he balik itu ni bukan jinni agus. Eh mah fitna fasad ofide kami tahagi katugami, kami kau memihuk semua timan nanti balik jinni agus. Eh, mami aslo hagi katuga, bedaan kamu ga bias, mii timam mihu, nuruhe goteke, eh, bunang egot tabung, then aneh bayaku, aneh bay ilmu.

recreation. Hussein Sharif boleh fang air teraga. Kari kita kalau faham tu dia rekari. Mana kau dah buat jualan? Eh, dia umai kiri beru kau frat. Drukoj, drukoj. Tiri tiri kure fdi. Haisham memang dengan kari haisham kure fnu ada. Tiri tiri kau. Itre Thomas Kuku, Kuku. Kaya dekong dengan natron jasa bola. Asli ni senjata kat dengan haisham haisham. Natron jasa bertang kau bar. Azim fajeh lah faham tu ngas. Mazia kau teri anak. Asli ni mazia kau teri buru. Half keteri kau teri kau dah. Haisham hari tu kau natron ada. Warna masih kure faham tu. Usaha mati faham kau bar. Haisham haisham hari tu bala kau dia anu fa anu fa. Tte warna ini hulung frat. Hanya bersama tu. Usaha mati faham kau. Usaha mati faham kure fnu ada. Bola asli tu harus kau dandi bola. Drukoj cakap kari juan bodoh kure fnu ada. Lewuni kiriya dengas bola di beroni. Juan etanong go sadaf. Drukoj wetu ni. Juan Drukoj kopadi. Bodong jangan teraga. Juan kure kusha guli ni fejjohon. Mazia mazia half keteren. Hulung frat half meda sam kure fnu ada ni. Final met kule wicca fahu half. Mazia de Bur Sports Club eke. Bur Sports song. Lalu jahafani furtam hafu ke itur wagutu ke dewan menit terega. Mazian furtam gol di mihafu ke dewan menit terega. Ega fahum. Have one menit terega nakes lalu jahat de ikka natija badal kolaf. Kulum tere. Ali Hamdan fajela bakul fahat ng amazia hafte dan di bol atlaf naisam. Naisam kuri etter fanuwa di bol duwe farani. Ya amin namas mati pati ngay bol etter fahatun keeper. Keeper Sharif. Gol dari tefun merah bola tef kuri fon wadil. Soal minit fahu hafun kulefa. Mazia de Bur Sports Club ke. Mazia gol kipa kuri fon wadil bola tuaif bodo kuri fon wadil bola fahatu. Mazia kontre kukuwa kuku kaya de kontre bola tefi. Atlef azima tan kufatun azima khalil medona kari. Khalil medona hos koti te kuri fon wadil arina wari tukbala lef. Mazia haften arin. Mereka kaya jelah mereka kaya kontrol kepada kuri wadu itu mana natu wadu kuri tiri tempat nuwah telefon nuwah juan juan kaya bola juga itu dekun teri mazia ke captain Aisyah bola telah hatta tangkal kuri kulan teri kuku kuku kontrol kepada Aisyah Aisyah kuri kuku kuku telefon nuwah bola mewarnai hari ham ini terbaca kuri telefon nuwah di bola keeper atang ini bola keeper bawa mati gol telefon nuwah masih kuda tangkal berak keeper nuk menghormati kini telefon telefon nuwah bola sih dah keeper atang ini bola fuh merah bola telah keeper Alif Eritre Albert Albert Kari Thomas Koko Diumaki Kuri Funu Ada Bola Smedo Kari Shifaz Fumari Shifaz Bo Matin Az Fatu Hata Sambor Ay Hamang Ayam Kontro Kola Kuri Ngatere Medona Kari Nasa Nasa Ano Ay Ayid Ayid Kuri Funu Ada Bola Matematin Dande Bola Sdiere Kari Koko Men Kontro Kola Kuri Funu Ada Bola Mifaro Fayakan Nere Ina Kala Vettun Arimach Vettikam Kuri Funu Ada Masay Kuri Bola Bara Visning Eritre Fatu Keeper Satara minute fahu hafun kulef. Mazia de Bur Sports Club eke. Buruge naisham. Arimati tangkul fahatun azim. Berong akari tangkul baru wajib bola. Hemes berong kurindu fos berong akari bola tef. Azim wanda nasi medong horos kurin. Arimati faratun. Kari ke jasa fas kuntere natua bakul fahatun. Khalil enewers fahatun naisham. Naisham kurin tiri tiri fonu wadi. Arina de fonu wadi bola maa bola bera lef fonu wadi. Mendigo dobus beru. Medong akari arimati bola beru gendi fedu. Mazia mazia gelu. Shifaz ilani. Ashara minute kulaifa. Pau hafung ashara minute kulaifa ngiro. Delan ilano kuriga mazia. Buru gelu. Khalil ilani. Medrum akari khalil. Irmat fratu. Medavar maapodus medrum akari. Medan hos kau ilah, ini bola faham tu. Sifat fumara bodoh kure fonua beberapa kali. Aid main kontrol kau lef, kontrol kau dan jasa ini bola ramai timber. Medan orang kaya ini irmat farat, mazia half tren buru sports sali failu, khali lelai ni farus. Khali half ke medan buru skuri jeda failu, ikam bola beru genti medan orang kaya. Adi skuri jeda ni, kune ilah ini bola irmat farat ayer. Karena adi main faham tu mifarus, difa kure aid. Difa kuri bola arimatin area kanada di mana berugen di fail. Bis Bur Sports kelu. Khali lelani mifarus. Khali tu kunte ne ba angatu kisah tu area terbarna. Mara durang illa kunte re khali laki. Mara bola istiar bola tak kare fahat jeda dua left left bolas

0: kadimhara gara gadi salis temnet salis tensi kuntu meet we rajwe gadu megadega algun meng studio bagutun kuria megendani mi wahaka es mi program mi wahaka es mi program galgun meng mire mi wahaka da kalamundani magmatige salamata rakha teri kama gule gutun hemara kas mi harmeti ehun tre ka gula le fa assalamu alaikum
1: wa alaikum assalam
0: kabar nasi
1: Nasi
0: rangalo. Nasi kene kalo.
1: Gahalo wal kene.
0: Irad kure biti wara rangalo. Kapan nasi kongka me mire mioti?
1: Program ado halang oti hama.
0: Hama program ado hum gano. Mehar mire mi wah kada kala ni magmati ke salamata rakka ter kamag bule go tu deng mi kandele fa ebove mi uladuta duwane mingade Then dua le kandar muka ibu huri minggat tak ke kandar lah. Fakoh bah, mika ada kangka bah samal kan diri mak kiki amuhi muka mana si?
1: Hama barang muhi muka mana?
0: Then nasi men rasuka kongka ada kandar tak ke mion nari? Tiri rasuka barang dua si gina ta?
1: Nasi men rasuka barang dua si gina. Bagi wes barang gina, kawa ki wes, saya kalu wes sama barang gina. Then magutang hejuk pakai nong adi oti ye. Then sama wes
0: Mi eh malgun mana rit lawe mereka program gana simiu ti jahal.
1: Mesti korang lawa ni. Tuar kau mesti lepas mana.
0: Kebaya hema kombe kau mereka lawa mi hasa korang ni nasi.
1: Hasa korang ni hema nama nak konfirm sim kau mahu lihat lepas mana. Hari esok ya aku bersafir ke bersai.
0: Eh ma, mana?
1: Iya.
0: Kena.
1: Ibrahim Musa. Engadu kau lihat aku dina. Eh Munira. Jidu Naila, Jidu Sobira. Ini nama hasa kolla nang re.
0: Ehma marak gina farata kati lawa hasa kolli. Ehma umid kura me farata kami lawa adu iven kama. Ehma adu handa ehma farata kunti beni.
1: Adu handi beni ehma uriha
0: dehulung. Ehma nasi ge me lawa ya ku algun meng me lawa genes terima fo anekas batal kolla.

0: Bapa, mata manura ya fana rahar fure duas. Ekamaku muli umur gawes amilla mamma fenuni emme faharaku. Ei umurung angaharuga.
1: Dalfla, ei mazi ki waken. Mi ufa kuram viduai.
0: Nune ke bapa. Eduas hama iye vi kamehen saafu ko handange bohore. Mamma gehedumu ga kulanguli daaneti nura durat jessi goe. Mamma gehing nukume gendia goe. Edu afau mamma ekko taka ves mikia karnaade. Nura gehabare balanu dani ves kiiv vegeng. Nura kuri konkushetta.
1: Dalfla. Thi suwala ka bappa ge waki jawaben ni. By Swalta ki Jawab ho the Munakas Jawab libate Swalta ken no
2: Nura Darfla Ki with the Adira if the inani Mada Maki Darful go Fandu hino
1: Farisha Nura Olin and Kaus a Kuderu Gandanta Viki
2: Kuderu Dariful Kuri Vara Kinakan Kang Handam Vima Mihar Varang Hini Ading it. Barang upah wiswe. Handang ibu rita. Dari fulg umur nuah haruka maskan nangus kengulun duas. Mas ta feni keng. Dari fulan nengunu hada ani kote wis.
1: Ei tede. Ekamu ke huria mahi kitre mas. Dari ful benu bihus rekulah ke maskan nang.
2: Ibu nai. Macam aduh itu wis.
0: Faridatta. Tiwa kata macam wis nurai kau falan nuli be. Hingga macam tu menuli be.
2: Darifla.
0: Inge. Nura hingga macam sedem masuk ke kurang kang inge. Bapa wes Faridatta wes Nura dek waral lobi be. Eka maku. Amin le mamma ke lobi. Mamma ke oga teri kang. Hingga teh caki. Hingga wes wahake aku. Ehing, evis miha ka. Fura deve ni unika me nummi.
1: Nura?
0: Nura de miwaha ka taiturang aduha ka benu me num. Nidandani.